akore kwa nganere Diana Gesare ogotero kuya kogo sesenia ogotera gogotoa ogo semelia na kungo gotigero nyore nga botambe nere tata nero mubolio nande nere omotorio otuare chinga kichingi ya ekeroto kwe erigan konyora mangana maie gesasi nchile wikira nukuru kunansi kwa mboko mweri eke enana ediva yoka yoka tomera nere tukulia ankyo asumuro wili omusine kebago.

0: Express asumu rugi wenta bananya imejigi sa FM
1: Kimbero murumuru imejumu rugi wenta bananya
2: Umutiki nyeriago
0: Eme si kime tindi kuhuwa saba bugeba itoba chile ukuma
3: Chingere chitabu irie
4: Debi
0: Wego kie na tutu wale chinga kichugo kwa nira ama ngana rengete ama teya ito
5: Jasau jauh sesuatu di bawah ini, enggak ada dia yang hoto. Mati ngasan.
6: Biar mana?
5: Nanti tak ada apa sani mau buka toh hoto, hoto, hoto.
6: Ya, mungkin. Aku dah ada ukan.
5: Kenapa baby?
6: Macam buka toh hoto? Toh mana tak ada apa buka toh hoto?
0: Entabanania Jumatatu weka Ijumaa Guchakira chinsa ikumi weka Ensei ya moya maragoba Na Jared Nyambega

0: That is what is happening. We don't know what's not happening right now. Kinende mutangi Jerusalem and mkefasun busira on tebinga kolenga na kiliaro cherna maisae ntinga por kiwa usabana baitu bare skure yo mbiya bale mbare salama kido ntegere ke wo kaline chi dormitory lakinende abana mbiya bale. Let's hope so. In the meantime manchi motira abana bache kwirana wiki enero bakwirana kurwa half term manchi motira. This is the time bakale kuhira nabayira nukuchia school tuwa ranga na weba achi haftam ikirikia wale ya haftamu wanchi matikarali na mangana ayo yo mtu mkono yuka wedanko bole batirin tuwa ranga chiskulu nchia isana mbaka iskulu ndeka ira baro kiwa kunyara kwa bako yero rumu wanchi matikarali na baro kiwa batano batatu wanika babu watirina mochi yobo iti na kima yama habu watirina mochi yobo iti wabantu ikumina batano yomo. So the question is, mwana achita half term, which kind of conversations have no mwaiboli watu walitunu mwano nki mwa sangit nguwa kwanu ritama ngana inga ki oboreli nki wako lete. That is the conversation to watu asimambia bana 0724256504 0733 332236. Gesa nike sano?
1: Yes, Mr. Professor.
0: Yee.
1: Mambo hitu.
0: Salama na shukuru mbiyole.
1: Yande. Kile nyakoja pezi. Mwango tegerete unakuwarawe kile marungu.
0: Ehe.
1: Matingu chajana alinge sana. Nyingu mwondo kwa pezi makala mesiko.
0: Yes.
1: Ono, awa nante wakwani yete. Talikuwa. Kwa wana kilu mwanu kwa wana tenye era tali usitaliti. Atayamba mbalia wanena wago chaka. Ano, mkabakani ende ono, yendura atore ono, mbuwa tu mwana kieti teni. Yendu kano mwote yi yendura atore na ando uye mwivirania kakwana mangana mekero kuru kini mitole. Yendu ingili ujikawa Kenya, yu ujikawa busa.
0: Yene Kenya.
1: Tegerera ono uyu ngako soma kwa ungu kwa tekende. Ande wana wana wali ba nane kia wana wana
0: Wagus
1: di. Walina walaupun enam matangga kakak, ibu tua rawangnya tuh. mana mana tu kan yang mana waktu dia bayi tu beri ampor, walaupun sil dia nak buka bagan, dia buat tengok macam tu, ini contoh tak kau yang kerana yang orang buat sambil school. Tengah awal dia mana yang ada sini tengah awal banyak tu buat school tu sambungan tu bagus ni. Kerana awak kau sila kini entah korang apa yang terung awak, kau sila tinggal puan itu, nanti tinggal dengan tu kau puan mengenai.